Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang aku sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut. Terima kasih
1: banyak Bu Indra pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akore di Sulawesi Barat. Pak Akore, selamat pagi. Salam olahraga Pak Akore. Pak Akore. Halo Pak.
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak Akore.
2: Salam olahraga.
1: Ya.
2: Iya, ini yang nanti Argentina ya lawangan ya.
1: Iya, betul.
2: Ah, ini bukan pertandingannya saya rasa ini, tapi biarlah umpah dua lah begitu.
1: Iya. Prediksi skornya?
2: Oke, makasih. Kenapa?
1: Skornya berapa?
2: Ini skornya 4-2 lah.
1: 4-2 ya.
2: Iya, karena bukan lawannya kan.
1: Oh, iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori ya. Pagi, Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya, 3-1, 3-2, 3-0 begitu. Bagaimana menurut Bu Estu? Bisa ya, ditangkapi mungkin?
3: Iya, kalau prediksi sih wajar aja ya. Kan di jadi ChatGPT ataupun di analis itu di babak pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
1: Argentina.
3: Keunggulan itu milik Argentina, bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60%. Dan posisi seri di 27%, artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan.
1: Yeah.
3: Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin.
1: Yeah.
3: Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3 gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak apa ya, cukup tidak di luar hitungan, dan semangat juang Argentina tidak pernah kenjur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan, mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan, bahkan Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
1: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
3: Betul, gitu. Itu yang harus di notice itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill pemain atau kualitas tim, tapi juga mental
1: di sepak bola, mental sangat menentukan ya, itu
3: gitu ya. Bagaimana Lionel Scaloni di backroom memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
1: Ya.
3: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus diteruskan oleh Murat Yakin. Di 2022 kemarin mereka lolos sampai 16 besar.
1: Ya.
3: Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954.
1: Ya.
3: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda, tapi capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari perjalanan tim.
1: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terputus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Silakan. Iya, Pak Dodi, silakan.
4: Pak Dodi dari Pangyangan Bali ini.
1: Iya.
4: Berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
1: 2-1 ya.
4: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi semua semifinal negara-negara dari Eropa.
1: Iya.
4: Ya, itu aja.
1: Baik, ini. Terima kasih banyak.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro, dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini Kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah, Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Brill Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah pendengar, dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick-off tadi oleh Granit Xhaka. Langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss. Kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi. Sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji. Tengah kepada Remo Freuler. Balikan lagi ke belakang kepada Akanji. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri. Umpan ke depan. Di sana ada Dan Ndoye. Tendangan langsung Dan Ndoye tadi. Namun masih melambung. Terjadi duel bola udara. Sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina. Terjatuh salah seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez. Sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi. Terjadi duel bola udara. Tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Berikan bola ke belakang kepada Akanji. Lebar ke sektor sebelah kiri. Ada Ricardo Rodriguez tadi. Masih Rodriguez. Umpan back pass ke belakang kepada Gregor. Tendang langsung jauh ke depan. Melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki Christian Romero. Langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez

0: namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Cristian Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri, di sana ada Alexis McAllister, umpan jauh ke belakang kepada Cristian Romero, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana, ke depan kepada Paredes, umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss, terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Terjadi duel tadi, Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi kepada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Masih Kobel, pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina. Kirimkan umpan Tarico, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Sebuah tendangan, namun masih membentur pemain Argentina. Kali ini Paredes berhasil tadi menguasai bola. Paredes kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang. Sebuah tendangan, Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss, Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola muntah tadi, namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes. Masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi Ricardo Rodriguez tadi. Handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak. Tendang ke tengah kepada Paredes. Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicolas Tagliafico. Kirim umpan ke tengah, Kali ini Molina pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya, kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan, Mekalisai, sebuah tendangan, sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi, terjadi duel bola udara tadi, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyatakan bola, sebuah sundulan, gol! Alexis McAllister mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini di menit yang ke-10, berhasil menjebol gawang Swiss. Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Ya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke 8 detik ke 11 Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik, lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah. Walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis McAllister bisa melompat di belak, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus. Even ini dari

0: memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan, kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Denis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes, oh dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat, kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Denis Zakaria, masih Denis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi kepada Paredes tadi. Ya baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik saudara-saudara penonton pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba pemain serangan masuk ke 17. Terlihat pemain Leandro Martinez masih bermainkan bola ke belakang dia pada Nahuel Molina. Ratusan bayang-bayangnya 1, 2, 3, 4 pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur jauh ke belakang, jauh kepada Nicolas Tagliafico, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke

0: depan mencoba memanggung serang dari sektor sisi kanan jantung pertahanan Swiss Adelsen akan melihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah, tarik lagi ke belakang. Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss, Kutak Kelis Tardia dan Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan, terjadi perebutan. Kali ini masih kuasa dengan Lionel Messi, balikkan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kutak Kelis dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi jauh ke belakang. Dia ada di sana, kami lihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun, saudara-saudara. Ya, masih Argentina. Kosebel sebelumnya dorongkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi di belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, dah patah di tengah jalan, ada di situ kami lihat Lionel Messi mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, memasuki udara lawan, sudah mendekati area kotak penalti, berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss kini, nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan, dia kepada Tabian Ribe. Fabian River terpilih terbang saja, dia melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak kering sebentar, dia berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan, ini masuk kutak kering sebentar, dia mencari kawan yang berdiri bas, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja, dia mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melangkah ketiga kali Piala Dunia ini, lepasnya bukan gawang, satu tembakan menggelegar dilepaskan Jibril Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini, mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang digapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986 dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain, ada Denis Xhaka di sana, angkat ke gawang, ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik maksudnya tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan atau ke kotak penalti Argentina, tetapi bola tadi dihadang saja saudara bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar, 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan. Ya, belancang-ancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 26 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya, mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak-kutik sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun, mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain. Dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, saudara negara kini terjadi pelanggaran. Ya, kutantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras. Namun kami lihat bersamaan dengan itu, kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break. Dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Lionel Scaloni dari Argentina maupun Murat Yakin dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
1: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri Swiss sebenarnya lebih unggul, nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss, dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau paternya di pertahanan, di gelandang yang bertahan, Remo Foyler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini. Kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka sering membantu serangan, ini juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Foyler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain gelandang bertahan dari Swiss, ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi di beberapa kali dimentahkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi. Di pergerakan yang tercipta corner pertama di menit ke 9 atau ke 9.50 tadi, 9.850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
0: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan, dan kini Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan, kerjasama lagi dengan pemain depan. Di sana terjadi perebutan, kami lihat sektor gelandang tengah darahnya sendiri, berikan bola pendek saja kepada Molina. Molina umpan ke depan, yang dituju adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana. Namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, kita nantikan saja kepada siapa yang dikirimkan. Langsung sudah berikan pendek saja, ada di sana melihat pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Rodrigo De Paul, De Paul kirimkan ke depan, kerja sebelum kapten Messi, gagal kandas sedikit pemain-pemain Swiss. Kini Denis Zakaria, bek kanan yang maju ke depan dari Swiss, mencoba menggiring bola, kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tarik ke belakang kepada kapten Granit Xhaka, sana umpan mendekati derak lawan, berbahaya, datang di sana, angkat ke belakang, berbahaya, lepas, oh, lebih dulu pemain-pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Denis Zakaria, berikan kepada pekannya di sana, ada Nico Elpedi. Elpedi mencoba menggiring bola, dia mendekati darah lawan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Remo. Remo kutak kering sebentar, dia tarik kepada Denis Zakaria, masih darahnya sendiri, mundur jauh ke belakang kepada Elpedi. Sampai diberikan kepada Akanji. Akanji mencoba menggiring bola, umpan pendek saja kepada Rodriguez. Umpan terobosin ke depan, terjadi perebutan memasuki gerak lawan. Adler serangkan melihat pemain Dandoye. Berbahaya serangan Swiss, tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul. Ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusukan dan jantung pertahanannya sendiri. Setelah wasit yang memimpin pertandingan, Jovin Hiro dari Portugal, memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Dua pemain Argentina ternyata lakukan the foul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, tenang-tenang saja, Martinez yang menggunakan kostum hijau muda, lengan panjang, dan keyakini serangan berbahaya. Ada Messi di situ ataupun rekannya. Kami lihat terjadi perebutan. Tampaknya kami lihat Morata tadi diburu. Namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali, saudara-saudara. Yakini lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez. Di jaraknya sendiri dekat lingkaran tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola. Kami lihat putarkan di sementara dia, kebersihan dikirimkan, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola masih jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Andro Fernandes, namun salah umpannya, dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Lico Elvedi, berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel. Ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini, ya, kita nantikan saja, yang bermain di Borussia Dortmund Jerman. Ya, kini kembali kami lihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Daerahnya sendiri, berikan saja bola pendek kepada Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez. Masih permainkan bola Elvedi, mundur jauh ke belakang pada kapten Garanit Kraxhaka, yang sudah melihat tiga garis tengah sudah masuk ke daerah lawan. Berikan umpan ke sektor kiri, ada di sana Dandoye, mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina. Namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpan jangan lagi kaki pemain Swiss, umpan lepasan berbahaya. Oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana, melambatkan bola dari kaki pemain-pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan. Berganti tekanan, Argentina kini mencoba bangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Tadi ke belakang kepada Leandro, berikan kepada penjaga gawang Martinez atau Emiliano Martinez, melebar ke sektor kanan, ada Nicolas. Nicolas teruskan ke depan dia, umpan kepada kapten Messi. Messi kembalikan lagi kepada Nicolas, mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah. Sudah perang sejantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, berputar-putar dia masih permainkan bola, tapi kali ini patah di tengah jalan. Serangan Argentina berganti tekanan, dan Doye dari Swiss mencoba menggiring bola, umpan lepasin ke dalam ini berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara membentur penjaga gawang, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun berbahaya, dan dari sini menggiring bola dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih terus temani kamu semua di hari ini di pukul 13.37 menit waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Bang Dul masih terus sajikan musik pilihan teman Pro 2 di hari ini. Kali ini ada Bang Dul bakal putarin lagunya Leto dengan judul Ruang Rindu, bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Produa Serui. Masih bareng Bang Dul nih teman Produa di pukul 13.41 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus sajikan musik pilihan kamu semua yang sudah request nih teman Produa. Dan kali ini Bang Dul bakal putarin lagu dari The Bagindas dengan judul Apa Yang Terjadi bakal hadir di ruang dengar teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

101,5 FM RRI Pradewa Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradewa, di pukul 13.50 menit Bang Nur masih terus temani kamu nih, teman Pradewa, dengan lagu pilihan dan juga lagu pop tahun berapa ya? 2013 mungkin, 2013 ke bawah ya, teman Pradewa. Dan kali ini Bang Nur bakal putarin lagu dari Goliath dengan judul Masih di sini, masih denganmu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pradewa Serui, teman terbaik kamu.

Elo dengan judul Masih Ada. Waduh, lagu ini lagu lama tapi masih enak untuk kita dengar ya teman berdua di siang hari begini, apalagi paling cocok nih teman berdua. Dan teman berdua, sebelum Bang Dul lanjutkan ke playlist berikutnya nih teman berdua, share info dulu kayaknya nih teman berdua. Ya teman berdua, ada Apple yang mengajukan gugatan terhadap OpenAI pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2026 kemarin nih teman berdua. Dan Apple menuduh perusahaan kecerdasan artifisial itu mencuri rahasia dagang perusahaannya untuk mengembangkan perangkat keras sendiri. Menurut warta The Guardian nih teman berdua, pada hari Jumat tanggal 7 bulan 7 alias bulan Juli nih teman berdua, Apple dalam gugatannya menyatakan bahwa OpenAI merekrut karyawan-karyawan Apple nih teman berdua. Nah teman berdua, bukan hanya merekrut pegawai Apple saja OpenAI nih teman berdua. OpenAI juga katanya Apple selain merekrut karyawan-karyawan Apple, OpenAI juga membujuk mereka untuk menyerahkan materi rahasia, desain produk, serta informasi lain yang sangat dilindungi oleh perusahaan Apple nih teman berdua. Drew Passeri, selaku juru bicara OpenAI, mengatakan bahwa perusahaan yang sedang meninjau dokumen gugatan yang diajukan ke pengadilan nih teman berdua. Gugatan dari Apple ini terhadap OpenAI menunjukkan perusahaan haluan tajam nih teman berdua dalam hubungan kedua raksasa teknologi tersebut yang mengumumkan kerjasama besar pada tahun 2024 lalu. Berdasarkan kesepakatan itu nih teman berdua, Apple mengintegrasikan chatbot OpenAI, ada ChatGPT dan juga yang lain ke dalam sistem operasi iPhone, iPad dan juga Mac nih teman berdua. Nah teman berdua, namun di sini ketika Apple memperkenalkan pembaruan asisten suara Siri bulan lalu nih teman berdua, komponen AI yang digunakan justru berbasis model AI Gemini milik Google, bukan ChatGPT nih teman berdua. Dan ketegangan antara kedua perusahaan raksasa ini mulai muncul dari tahun lalu ketika OpenAI mengeluarkan dana sebesar 6,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 115,7 triliun rupiah untuk mengakuisisi perusahaan rintisan perangkat keras yang didirikan oleh mantan pakar desain Apple yaitu Johnny Ive nih teman berdua.

Ya, teman Produa, dalam gugatannya Apple, dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan Amerika Serikat, Apple menuduh beberapa mantan karyawannya yang bergabung dengan OpenAI membawa rahasia dagang perusahaan milik Apple. Yang dikatakan oleh Tan Yu Tan, kepala divisi perangkat keras OpenAI dan mantan wakil presiden Apple dalam gugatan tersebut nih, teman Produa.

Ya teman Pradua, Apple dalam gugatannya ke pengadilan Amerika Serikat terhadap OpenAI yang diajukan menuntut ganti rugi serta perintah pengadilan yang akan mencegah OpenAI memiliki atau menggunakan rahasia dagang milik perusahaannya Apple nih teman Pradua. Ya teman Pradua, kita tunggu saja kabar terbaru dari gugat menggugat ini nih teman Pradua yang diajukan oleh perang ya, perang ini bisa dibilang perang dagangnya juga teman Pradua antara OpenAI dan juga Apple. Padahal mereka di tahun 2024 sudah kerjasama, tapi ya itu banyak juga ya, banyak petinggi OpenAI yang pindah dari yang berasal dari perusahaan Apple ini.

Ya, kita, teman perdua, kita tunggu saja kabar terbaru dari gugat-menggugat ini nih, teman perdua. Semoga apa yang terjadi ke depannya tidak merugikan Indonesia tercinta kita ya, teman perdua.

Ya teman Prodo, di pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ini nih teman Prodo, ya, Bang Dul masih terus temani kami semua di siang ini, siang menjelang sore. Kali ini Bang Dul bakal putarin lagu dari Bagindas dengan judul 100% Cintaku Padamu. Waduh. Ya ini dia Bagindas dengan judul 100% Cintaku. Bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

ST12 dengan judul Putri Iklan. Waduh, lagu lama tapi masih enak ya teman produ. Nah selanjutnya Bang Dul bakal putarin lagu dari The Begindas dengan judul Suka Sama Kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM Edri Produ Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Produser Rui. Masih bareng Bang Doni teman Produa. Masih teman ikam semua di pukul 14.37 menit waktu Indonesia Timur. Nah teman Produa, selanjutnya Bang Doni bakal putarin masih lagi dari playlist pilihan teman Produa. Ada Wali Band dengan judul Nenek Kepulauanku bakal hadir di ruang dengar teman Produa. Jadi ikam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

Wali Band dengan judul Nenekku Pahlawanku. Aduh, lagu lama tapi masih enak untuk tong dengar juga ya teman berdua. Nah teman berdua masih bergelut dengan lagu pop-pop era 13 ke bawah ya, 2013 ke bawah. Bang Dul bakal hadirkan lagunya Dila dengan judul Garomantis. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, energi produser Rui, teman terbaik kamu.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat

8 featuring Endang Sulcamto. Ini teman perdua yang baru saja kita dengar nih teman perdua. Dan selanjutnya Bang Dul masih putar lagu pop 2013 ke bawah ya teman perdua. Dan kali ini Bang Dul bakal putarin lagu dari Sheila on 7 dengan judul Dan, bakal hadir di ruang dengar teman perdua. Jadi jangkam kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Serui, teman terbaik kamu.

Adista nih teman Pro 2. Baru saja kita dengarkan Adista dengan judul Kutak Bisa ya teman Pro 2. Lagu lawas tapi masih enak untuk tong dengar di tahun ini nih teman Pro 2. Dan selanjutnya Bang Dul masih terus hibur kam. Ada lagunya Chris Ye dengan judul Anak Sekolah. Tapi ini cover ya teman Pro 2. Cover dari Teresa featuring Vegetable dan juga Aidir nih teman Pro 2. Bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Jadi kam jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu.

The Bagindas dengan judul AI baru saja kita dengarkan ya teman berdua. Dan Bang Dul masih terus hibur Kam, masih terus hibur Kam dengan sajian playlist pilihannya Kam juga nih teman berdua yang sudah Kam request. Nah teman berdua, di cuaca nih kayaknya lagi tadi panas mantap, sekarang lagi mendung ya teman berdua di sore ini di jam 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan Bang Dul masih terus temani Kam nih teman berdua. Dan kali ini Bang Dul bakal putarin lagunya Armada dengan judul Apa Kabar Sayang, bakal hadir di ruang dengan teman berdua. Jadi Kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 101,5 FM RRI Produser Rui, atau Man Produa, di pukul 14 lebih 1 menit ini kita bakal mengikuti program acara Indonesia Top 20, ya teman Produa, dan dilanjutkan oleh acara International Top 20 juga nih teman Produa di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, 17.00 waktu Indonesia Timur nih teman Produa, itu jam 5 sore. Dan di jam 4 sore ini kita bakal mengikuti acara Indonesia Top 20, bakal hadir ke ruang dengar teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.
1: Chat kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Produa, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
2: Number 20.

banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga enggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya.

0: lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suara aku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget. Teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya nggak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: peringkat dari posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan, teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: since a new door, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat hari Minggu. Dan pastinya di sore hari ini barengan sama gue Landik Krisandaru, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 7 malam ya. Masih menemani kamu teman Pro 2 di sore hari ini di sore Syria Weekend. Dan kita akan nanti akan ngobrol sama salah satu narasumber untuk membahas serunya Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia teman Pro 2 yang sedang bergulir saat ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, emang ada ya koperasi di universitas?
2: Ada dong, namanya KOPMA, Koperasi Mahasiswa.
1: Wah, Koperasi Mahasiswa? Apa tuh Kak tujuan dan manfaatnya?
2: KOPMA ini bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan. Selain itu, bisa juga loh jadi bekal untuk menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
1: Kalau usahanya, ada apa aja tuh Kak?
2: Ada kantin, jasa pengiriman logistik, penyediaan buku dan alat tulis juga ada, rents dan production juga ada. Oh iya, nanti kalau kamu udah jadi mahasiswa, aku nyaranin banget kamu untuk aktif di KOPMA. Kan kamu sudah punya pengalaman di koperasi sekolah.
1: Wah, iya Kak. Gak sabar banget deh Kak aku untuk gabung di koperasi mahasiswa. Kepedulian

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti yang gue janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, teman Pro 2, tentang Piala Dunia yang masih bergulir dan keseruannya lagi gokil-gokil ya nih. Sore hari ini kita sudah tersambung dengan Bang Gundo. Halo Bang, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bang.
0: Wede, gokil-gokil. Jadi di sore hari ini Bang Gundo kita bakal ngobrolin seputar Piala Dunia yang lagi seru-serunya nih Bang nih.
1: Boleh banget dong.
0: Wah,
1: langsung aja nih Argentina menang nih.
0: Langsung banget nih, langsung banget nih.
1: Sikat aja.
0: Masa enggak dikasih yang lain dulu nih?
1: Argentina dulu aja, anak FIFA dulu aja.
0: Oke. Jadi lu di Piala Dunia tahun ini menjagokan Argentina ya?
1: Gua mau cerita sedikit aja ya.
0: Boleh, gimana tuh?
1: Gua itu sebenarnya pendukung Italia dari kecil.
0: Oke.
1: Karena Italia enggak lolos udah 3 edisi Piala Dunia. Nah, gue emang semenjak 2018 lah.
0: Oke.
1: Okay. Waktu enggak lolos tuh. Wah, ini gue dukung Spanyol sama Argentina gitu loh.
0: Oke, okay, terus
1: emang gua secara culture gue suka sama negara itu, tapi
0: okay,
1: masa kecil gue tuh Italia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya Italia kan enggak lolos terus nih. Dan Argentina sama Spanyol melaju lah sampai di World Cup 2022. Akhirnya 2022 Italia nggak lolos lagi, ya udah gue jatuh buat Spanyol sama Argentina sih, karena gue yakin negara masuk semifinal.
0: Oh iya. Jadi sebenarnya lu awalnya adalah seorang fans Italia ya?
1: Ya.
0: Oh.
1: Konteksnya kita bicara yang Piala Dunia sekarang.
0: Iya ya.
1: Spanyol Argentina, tapi kalau Italia masuk Piala Dunia butuh Italia lagi.
0: Oh, iya. Gitu. Nah, karena lu udah melihat ya Italia kita let's say harus babai dulu lah ya dari Piala Dunia tahun ini ya.
1: Kita tapi makan dulu lah.
0: Iya, kita puasa dulu tuh di Italia. Cuma dengan komposisi sisa semifinal nih, coy. Di semifinal ini lu megang siapa? Tadi lu bilang Argentina ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke. Lu megang Argentina. Menurut lu di fase semifinal ini nanti nih, gimana dari situasi dari para negara? Karena ini kita lihat negaranya gokil-gokil ya, bukan negara sembarangan nih yang.
1: Betul.
0: Iya. Karena gue baca juga bahkan di kolom komentar tuh pada bilang kayak ini siapapun yang menang sih bakal layak sih gue rasa gitu.
1: Yes, secara ranking fun fact-nya, pertama kali sepanjang sejarah Piala Dunia itu ranking 1 sampai 4 berada di semifinal ya.
0: Iya, benar.
1: Itu yang menunjukkan bahwa Piala Dunia sekarang itu menurut gue deserve untuk tim-tim yang layak.
0: Iya.
1: Tidak mendiskreditkan tim kuda hitam, tapi semifinal kita pengennya diisi kayak gini.
0: Sepakat. Karena biar gimana pun ya ini pasti pertandingan yang akan disuguhkan harusnya pertandingan yang luar biasa seru dong, harusnya dong.
1: Wah tentu harus.
0: Iya. Kalau lu ngeliat dari line up para semifinalis ini, menurut lu gimana, cuy?
1: Kalau dari porsi ya, gua merasa ini 25% masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita bicara Spanyol, secara squad merata, secara sistem bermain paling bagus di antara empat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kuat. Prancis ya luar biasa pemainnya secara skill individu, dan dia udah 3 tahun berturut-turut masuk semifinal.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tiga edisi gitu. Jadi ini juga kuat. Kita bicara Inggris di era Tuchel yang awalnya diragukan justru step up gitu loh sampai akhirnya masuk semifinal.
0: Iya.
1: Dan dia sangat bisa. Gandanya Argentina ya sebagai juara bertahan, dia mau membuktikan dong bahwa ya dia memang tim yang kuat gitu. Dia juara 2022 itu bukan kebetulan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi gue rasa posisi mereka untuk saat ini ya sebelum bola ditendang itu 25% semua.
0: 25% semua ya?
1: Sama semuanya.
0: Oke. Kita bahas satu persatu match yang akan diadakan ya nanti ya. Ini kan kalau nggak salah berarti matchnya itu di hari Rabu dini hari ya jam 2 ya?
1: Betul.
0: Rabu sama Kamis. Iya, Rabu sama Kamis dulu nih. Kita bahas yang leg pertama dulu nih. Ada Prancis melawan Spanyol nih. Lo ngelihat dua tim ini gimana, coy?
1: Gue ngelihat Prancis ingin balas dendam terhadap Spanyol.
0: Oke.
1: Okay. Karena di dua edisi kompetisi sebelumnya, Nations League 2025 Prancis kalah di semifinal, di Euro 2024 Prancis kalah di semifinal sama Spanyol.
0: Oke.
1: Okay. Dan gue rasa itu misi yang harus banget dibawa sama dia ya, karena dia nggak mau dipulangin ketiga kali. Terutama kita mengerucut ke Lamine Yamal dan Mbappe.
0: Betul.
1: Sekarang dua musim terakhir Mbappe disapu bersih sama Lamine Yamal dengan Barcelonanya.
0: Betul.
1: Dan gue rasa Prancis ini saat yang tepat untuk membalaskan dendam dan dia menjawab bahwa ya dia tim terbaik.
0: Okay.
1: Tapi satu sisi Spanyol pengen mengawinkan gelar juara Euro dan Piala Dunia 2026.
0: Okay.
1: Kita tahu kalau kita bicara 16 tahun lalu Spanyol pernah melakukannya. Nah, di era sekarang dengan komposisi yang ada, gue sangat yakin dia tuh masih sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dan ini momen yang tepat juga untuk dia mengunci Euro 2024 dengan Piala Dunia 2026 dan dikawinkan bareng.
0: Oke. Ini possibility-nya sangat besar untuk sebenarnya dua negara ini masuk ke final ya.
1: Iya, jelas.
0: Sejalan. Oke. Kalau di pertandingan besoknya nih ada Inggris dan Argentina. Menurut lo gimana, coy?
1: Inggris Argentina. Kalau Inggris Argentina, gue rasa ini masalah historikal ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau flashback jauh Piala Dunia 86. Wah, Maradona tangan Tuhan, Inggris itu masih sakit hati sampai sekarang.
0: Iya, benar.
1: Dan sepengingatan gue dan setahu gue setelah itu Inggris Argentina tuh gak pernah ketemu lagi.
0: Iya.
1: Sorry, di tahun 96 pernah ketemu, tapi jauh sekarang ketemu lagi. Jadi ini misi yang tepat buat Inggris balas dendam tentunya.
0: Iya. Betul, karena juga Maradona ngakunya setelah 20 tahun kemudian kan.
1: Iya. Itu kan sangat menyakitkan Inggris.
0: Iya, benar.
1: Karena semua fans Inggris bencinya sama Maradona itu luar biasa sama Argentina.
0: Sampai hari ini ya.
1: Sampai hari ini. Jadi di situasi yang sangat tepat, titik sepak bola Inggris yang sedang naik-naiknya, mereka rasa ini waktu yang tepat membalas dendam gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi satu sisi untuk Argentina gak mau dong pastinya. Untuk menyelamatkan atau menyempurnakan Messi, dia akan mati-matian sih gue rasa. Jadi ini menurut gue kalau historikalnya sih kecil banget sih Inggris Argentina.
0: Iya. Kalau kita lihat sebenarnya dari statistik di Piala Dunia tahun ini ya, sebenarnya ini juga seru banget coy, karena masih skornya untuk gol terbanyak itu dua negara ini masuk dulu ya, Prancis masuk, Argentina masuk. Dan
1: betul, Inggris juga masuk, jangan lupa.
0: Inggris juga masuk, benar ya?
1: Iya, lanjut Bellingham masih di atas juga dengan 6 gol.
0: Iya, benar. Dan juga ya salah satunya Haaland, cuma Norwegia sayangnya tidak melanjutkan ya.
1: Iya, udah gugur ya, betul.
0: Udah gugur. Nah, dari statistik monster gol ini, menurut lu mereka punya possibilities untuk ketemu lagi enggak, coy?
1: Wah, ketemu lagi ya.
0: Iya.
1: Ya ketemu nih bentar.
0: Antara Prancis dan Argentina sekali lagi.
1: Oh, sangat bisa, kenapa enggak?
0: Sangat bisa.
1: Dan ini kan juga final back to back pertama ya kalau misalnya memang terjadi.
0: Oh iya benar. Pertama kalinya back to back berarti kalau ini terjadi. Iya,
1: jadi makanya gue bilang kenapa 25% semua, karena ini possible tuh. Lu mau bicara narasi Argentina Prancis ulang final bisa.
0: Oke.
1: Lu mau Prancis ketemu Inggris bisa. Inggris ketemu bisa semua gitu loh. Jadi gue enggak ada menitik beratkan pada satu tim. Gue merasa ini possible-nya sama semua sekarang, tinggal ketika peluit dimainkan itu akan berubah.
0: Iya. Dan kalau misalkan kita ngelihat sebenarnya dari tim yang lainnya juga, kalau misalkan dari Spanyol ya, Spanyol ini salah satu tim yang paling, kalau lu tanya di beberapa EA ya, katanya konon kabarnya adalah Spanyol selalu dijagokan oleh oleh 3 EA bahkan.
1: Iya.
0: Menurut lu Spanyol punya salah satu peluang yang besar sebagai peringkat ketiga FIFA nih?
1: Oh iya, sangat.
0: Sangat juga
1: kita,
0: ya.
1: Kita bicara, menurut gue secara gameplay, secara sistem, Spanyol itu paling bagus ya. Karena Spanyol baru kebobolan satu, lu harus ingat.
0: Goks.
1: Ya, itu dia kemarin Unai Simon itu mencatatkan rekor 6 pertandingan berturut-turut tidak kebobolan.
0: Artinya
1: itu bukan suatu kebetulan menurut gue.
0: Yeah.
1: Ini memang sistem yang udah dibawa sama mereka dari Euro 2004 sampai sekarang itu solid Spanyol itu. Dan secara permainan dia benar-benar oke. Cuma mungkin kurangnya Spanyol, lini depannya tidak mengerikan tim-tim yang lain. Tapi defense ya secara permainan itu menurut gue paling bagus.
0: Iya. Betul. Dan memang kalau misalkan gue baca ya, ini reaksi dari dari netizen, sebenarnya mereka merasa bahwa ini 4 negara ini rank FIFA-nya valid sih.
1: Valid sih. Ini semifinal terbaik ya secara komposisi tim ya.
0: Iya.
1: Kita kadang di kita bicara kalau Piala Dunia sebelumnya, harusnya ini yang masuk ini nih.
0: Iya.
1: Tapi Piala Dunia ini enggak.
0: Iya.
1: Semuanya layak gitu, lu harus enjoy. Ini Piala Dunia gitu loh, bukan isi underdog, bukan isi orang tim-tim yang lain. Tanpa ini yang mengenyampingkan ya, tapi Piala Dunia show-nya ini.
0: Gokil. Tapi ini kita, sebentar ya, ini berhubung sedikit lagi nih, gue pengen tahu, lu kan seorang fans dari AC Milan sama Barcelona ya?
1: Ya.
0: Bener gak? Lo salah satu ya, pencinta Stadion San Siro juga berarti ya?
1: Pasti itu otomatis.
0: Tapi lo gimana ngelihat? Ini sebenarnya juga ada legend Barcelona juga ya di sini. Salah satunya ya Lionel Messi gitu. Lo melihat ini akan jadi Piala Dunia yang mengantarkan dia ke pensiun atau gimana? Karena kita ngelihat udah ada Neymar yang kemarin mengumumkan pensiun akhirnya.
1: Betul. Kalau kita lihat pada pertandingan lawan Jordan, Messi disarahatkan, terus Lionel Scaloni itu bilang kalau misalnya kita harus terbiasa tanpa Messi. Kita mundur 2-3 bulan sebelum Piala Dunia, Messi itu gak hadir di friendly match.
0: Oh iya.
1: Itu menurut gua, ya itu bukti kuat bahwa ya waktu Messi akan habis.
0: Jadi,
1: itu udah jelas. Dan Scaloni itu berkali-kali bilang kita harus terbiasa tanpa Messi. Makanya dia itu sempat nangis yang waktu Messi golin lawan pertandingan ketiga terakhir tuh. Karena dia nggak akan lihat lagi di kompetisi selanjutnya, gitu. Okay. Dia harus terbiasa tanpa adanya seorang pemain terbaik.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh, gitu. Jadi dia harus ikhlas. Dia ngomong berkali-kali. Jadi menurut gua, ya say goodbye di Piala Dunia 2026. Apapun hasil Messi, mau Messi runner up, mau Messi peringkat 3, juara atau peringkat 4, dan dia akan goodbye.
0: Karena secara gitu. Mungkin secara achievement juga. Iya bisa dibilang dia udah strike semua lah ya.
1: Iya, secara achievement dan juga secara apa ya, logistik untuk timnas. Kita berkaca pada Portugal lah.
0: Oke.
1: Okay. Terus memaksakan Cristiano Ronaldo, nggak urus gitu.
0: Betul. Bahkan
1: Scaloni itu sadar. Okay. Scaloni itu hebat di Argentina 5 tahun terakhir. Besar itu peran Messi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan dia mau melanjutkan estafet timnas Argentina, pastinya nanti tanpa Messi. Okay. Artinya dia harus siap dari sekarang nih. Dia harus menyiapkan tim baru. Itu yang dia lakukan.
0: Oh, dia mau gak mau harus menemukan formula baru lah ya.
1: Ya harus dong.
0: Iya, dia
1: mau pakai Messi sampai kapan.
0: Benar. Karena kalau kita ngeliat Prancis dan Spanyol, ini udah talent baru semua ya.
1: Ah iya, Prancis Spanyol regenerasi loh.
0: Iya benar.
1: Lu jangan kaget di 2-3 edisi Piala Dunia yang merajai Prancis Spanyol, bibitnya dari sekarang.
0: Iya benar.
1: Karena gue lihat di Piala Dunia 2003-2004 aja. Empat lini depan Prancis ya. Itu masih di bawah 33 tahun semua nantinya.
0: Wah, itu tunas muda semua tuh ya?
1: Yes, iya.
0: Iya. Gokil gitu. Ini berarti mungkin ya memang akan jadi last dance banyak pemain legend. Tapi so far dari jalannya Piala Dunia yang sudah bergulir ini nih sampai dengan semifinal, lu pengen bilang apa cuy ke seluruh fans atau pengamat bola di Indonesia atau yang lagi nonton bola tim Piala Dunia tahun ini nih?
1: Oke, gue mau ngasih tau sama lu semua. Sebelum Piala Dunia dimulai, orang pada bilang ini Piala Dunia terjelek, ini Piala Dunia paling tidak menarik dan sebagainya. Piala Dunia semakin dekat final, jauh semakin menarik. Itu udah fakta dari tahun ke tahun, dari edisi ke edisi. Lo bilang misalnya 2022 yang terbaik, ini gak bakal bisa nih ngulangin 2022. Makanya emang gue 2022 gak berjalan ya, lo akan merasakan itu. Dan ini terjadi.
0: Oke. Okay.
1: Semakin kesini semakin seru. Jalan Argentina itu terjal untuk menuju semifinal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi banyak cerita lah. Artinya lu nonton Piala Dunia, nonton dulu. Lu pasti di babak grup akan kurang seru. Ah, lama-kelamaan lu bakal tahu kenapa ini disebut Piala Dunia ajang bergengsi.
0: Jadi sebenarnya lu harusnya lebih menghargai proses dari fase grup ya.
1: Iya, semua begitu pasti di fase grup ya. Ada mayem nanti match ketiga pakai pemain cadangan, kalau nggak tarik ulur,
0: yeah.
1: Biasa ya.
0: Benar.
1: Kalau babak knockout itu udah beda, itu udah seru. Dan menurut gue ini bisa dibilang ya one of the best.
0: Iya, benar. Karena ini. Kita juga nggak tahu ternyata hasilnya sesengit ini di fase semifinal ya.
1: Iya, apalagi dengan 48 tim, dengan banyak tim baru, KPVRD itu menarik hati lah.
0: Iya dong.
1: Benar-benar tidak diunggulkan, dia bisa punya performa bagus gitu. Jadi artinya 48 tim sebenarnya nggak jelek-jelek banget.
0: Iya benar. Iya, gue sepakat sih. Dan memang akhirnya memang menyisakan tim-tim yang wah ini monster sih. Ini monster banget ini.
1: Oh, iya.
0: Iya benar.
1: Dan nanti belum lagi ada tim-tim yang memang contoh seperti Jepang, seperti mungkin tim-tim Afrika yang sedang membangun Maroko itu bising. Yeah, Maroko betul. Itu bukan kebetulan loh. Lo akan melihat Maroko bagus di dua edisi ke depannya karena dari bibit-bibit pemain tersebut gitu loh.
0: Iya, bukan hoki ya. Artinya,
1: oh, ini lo bukan hoki. Dia memang menanamkan dan FYI Maroko itu sepak bolanya itu dari usia dini sampai atas diperhatikan dan mereka tuh benar-benar buat program. Jadi nggak cuma orang kan taunya Maroko itu, oh dia menaturalisasi pemain dari Belanda dari
0: Spanyol,
1: enggak. Oh, itu ada betul.
0: Iya.
1: Dasar sepak bolanya itu dibenahi sama mereka. Makanya mereka juara AFCON, makanya mereka atau lolos semifinal, secara masuk perempat final.
0: Okay.
1: Itu semua punya proses.
0: Yap, betul. Gue sepakat banget dan bahkan gue juga kaget banget sama Tanjung Verde ya terakhir ya. Iya.
1: Lu bayangin juara bertahan diadu sampai 120 menit dan 2 gol KPR deh, itu bukan 2 gol kebetulan.
0: Iya. Iya. Karena bisa jadi kalau hasilnya sebenarnya ternyata di semifinal yang underdog tiba-tiba kan kita enggak tahu juga sebenarnya. Iya.
1: Betul. Soalnya satu sisi mungkin kadang gua bingung ini, Bro. Orang ini membuat narasi seakan-akan tim underdog ini harus ada di final semifinal. Enggak.
0: Oke.
1: Okay. Itu menunjukkan ininya aja, kekuatannya aja, tapi nggak akan sejauh itu gitu loh. Tetap lu akan menikmati sepak bola tim-tim besar ini.
0: Iya.
1: Gitu. Jangan menormalisasi, oh Mesir layak lolos karena fighting spirit. Enggak.
0: Iya.
1: Kita hargain, tapi kelayakan squad dan mental itu yang membuat lu lolos.
0: Benar. Wah, gokil. Wah, gila ya memang.
1: Gua harap sih gini terus sih.
0: Iya.
1: Gua sih pengennya soal empat besar ini tim-tim kayak gini. Gua nggak mau tim-tim kayak yang kecil-kecil underdog.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, kalau gitu thank you banget ya Bang Gundu udah menyempatkan untuk ngobrol kita di sore hari ini. Semoga nih sisa 4 tim dan juga di semifinal ini semoga tetap seru dan juga ya kita doakan yang terbaik untuk hasil di Piala Dunia tahun ini Bang ya.
1: Gue yakin banget sih lu semua harus nonton.
0: Harus.
1: Menurut gua
0: harus.
1: Itu show yang luar biasa ini.
0: Harus. Gokil. Iya. Kalau gitu thank you banget ya Bang Gundo, selamat melanjutkan weekend juga ya.
1: Thank you juga, terima kasih kesempatannya.
0: Oke, thank you banget dan thank you banget teman-teman berdua. Kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat malam nih untuk kita semuanya. Oke, untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke. Ya masih stay tune nih di 101,5 FM RRI Pro 2 Srui. Oke, selamat malam. Oke, semoga kita sehat-sehat selalu nih ya teman Pro 2. BTW, kita udah di tanggal 12 Juli nih teman Pro 2. Dan oke, untuk kalian teman Pro 2 yang mungkin pada anak sekolah, ya besok tanggal 13 Juli udah pada masuk sekolah ya. Untuk itu kegiatan jalan-jalan untuk di atas jam 10 atau lewat waktu itu udah ya, jangan. Jangan lagi ya teman Pro 2, karena besok udah pada masuk sekolah nih teman Pro 2. Dan kita kembali ke rutinitas biasa nih sebagai seorang pelajar ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Kak Oce akan temani ruang dengar kalian, yaitu di Jaga Malam Jengkalo malam-malam nih ya teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2, di dunia maya, di perbincangan atau ada kabar duka yang terkini ya dari dunia hiburan selebritas kita nih teman Pro 2. Apalagi nih untuk kalian teman Pro 2 atau yang masih tahu nih ya film Abdul dan Temon itu, yang dulu filmnya komedi ya, yang kalau nggak salah di kalau TV-nya di Antv ya, ya teman Pro 2, Abdul dan Temon. Nah teman Pro 2 tahu nggak, komedian Temon ya ia meninggal dunia. Nah teman Pro 2, dilansir dari CNN Indonesia, ya komedian sekaligus aktor yang bernama Simpson Rarameha Ngadang ya, atau yang terkenal dengan nama Temon, meninggal dunia pada Minggu jam 8.42 waktu Indonesia Barat. Ya, kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh asisten Temon yaitu Febri, ya meski penyebabnya belum dipastikan pihak keluarga. Dan informasi mengenai meninggalnya Temon lebih dulu beredar melalui pesan singkat yang diterima sejumlah awak media. Ya, dalam pesan tersebut nih teman Pro 2 disebutkan kalau Temon menghembuskan nafas terakhir pada pukul 8.42. Kalau di timur kan berarti jam 10.42 ya. Ya, sang komedi memang meninggal dunia pada pagi hari, namun ia belum dapat memastikan penyebab wafatnya Temon. Jadi diketahui juga Temon ini ya memiliki riwayat penyakit darah tinggi, dan kabar terbarunya jenazahnya sudah dibawa dari rumah sakit ke rumah duka di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ya, untuk disemayamkan sebelum proses selanjutnya dilakukan oleh pihak keluarga. Dan yang pasti kita tahu nih teman Pro 2, apalagi kalian yang mungkin seumuran kelahiran 90-an seperti Kak Oce gini ya, kita tahu kalau Temon ini dikenal sebagai komedian ya yang telah lama malang melintang di industri hiburan tanah air. Dan si Temon ia memulai karirnya sebagai penyiar radio loh teman Pro 2, ya sebelum akhirnya merambah dunia akting dan juga komedi. Namanya makin populer setelah membintangi sitkom Abdul dan Temon nih, dan juga film Bukan Superstar ya bersama Abdul Akrian. Temon ini juga lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, ia juga sempat menjalani dunia tarik suara ya. Pada tahun 2014 ia merilis single yang berjudul Raya Disco. Tahu gak teman Pro 2, sepanjang karirnya Temon ini turut membintangi berbagai film layar lebar, serial televisi dan program komedi ya, yang membuat akrab di hati masyarakat. Ya, kepergiannya juga meninggalkan duka mendalam ya bagi dunia hiburan Indonesia. Sosok Temon dikenal sebagai komedi yang telah menghibur publik selama puluhan tahun ya teman Pro 2. Dan waktu itu juga Kak Oca, bukan waktu itu ya, itu waktu SMP, Kak Oca paling suka nih nonton film komedinya Abdul dan Temon, Bukan Superstar. Itu kayaknya di Antv nih ya teman Pro 2. Dan si Temon wafat pada usianya yang ke 59 tahun nih teman Pro 2. Wah, turut berbelasungkawa nih untuk Om Tumon, makasih udah menghibur. Okay, masa sekolah kami nih untuk film komedinya Abdel dan Tumon. Okay, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Okay, teman Pro 2. Okay. Tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Ocha akan balik lagi ya.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: cirinya tuh sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya.
2: Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Eps, kalian masih bersama Pro 2 dan masih bareng ke Ocha nih. Oke, teman Pro 2. Kali ini untuk kalian teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen HP baru tapi HP makin mahal dan lihat kok baterainya cas tapi kayak macam isinya lama sekali nih teman Pro 2. Oke, kamu gak sendirian loh teman Pro 2, ada Kak Ocha. Kak Ocha juga berpikirannya gitu, tapi yang beberapa hari kan Kak Ocha udah bagikan HP makin mahal ya. Makin mahal karena perkembangan RAM-nya yang semakin mahal ya teman Pro 2 kalau gak salah. Bukannya gak salah sih, memang masalahnya penyimpanannya RAM. Oke, yaitu memori yang membuat HP makin mahal. Nah, teman Pro 2, kali ini oke, Kak Ocha akan ngobrol bagaimana cara kita untuk menjaga baterai ponsel aman agar tetap awet nih, biar kita menabung untuk beli HP yang baru. Ya, teman Pro 2, mungkin yang pakai iPhone yang mau upgrade ke yang baru tapi kayak masih menabung gitu ya. Oke, Kak Ocha akan ngobrol dikit cara jaga baterai ponsel lama agar tetap awet. BTW, seperti yang kita tahu, harga ponsel pintar seperti Android dan lain sebagainya terus merangkak naik. Ya, ini membuat kita sebagai pengguna yang mempertahankan perangkat lama alih-alih membeli untuk unit yang baru sih membutuhkan waktu yang lama. Dan itu juga ada konsekuensinya, yaitu kita sebagai pengguna ya kita perlu menjaga kesehatan baterai agar ponsel kita tetap nyaman dipakai dalam jangka yang panjang nih teman Pro 2. Bukan cuma baterainya aja ya, tapi mesinnya juga nih, apalagi nih di charger sambil main HP. Jangan nih, jangan ade, jangan. Kapasitas baterai ponsel kita akan mengalami penurunan ya seiring waktu akibat reaksi kimia yang terjadi pada sel baterai lithium ion. Nah, teman Pro 2, namun ini ada tips ya yang bisa dilakukan untuk meredam penurunan kapasitas baterai agar tidak terlalu signifikan. Google dan Apple juga memiliki panduan resmi soal cara merawat baterai perangkat mereka. Ya teman Pro 2, kita kayaknya suka beli HP tapi gak pernah lihat panduan resminya ya. Padahal itu sudah dicatat di Google maupun Apple, itu menggunakan panduan resminya soal merawat baterai perangkat kita. Nah teman Pro 2, kali ini Google ya merekomendasikan pengguna Android memakai adaptor daya bawaan ponsel. Nah, ini gunakan charger resminya nih teman Pro 2. Charger atau adaptor lain berpotensi mengisi daya secara lambat, gagal mengisi sama sekali, atau bahkan merusak ponsel dan baterai. Ya, Kak Ocha sering kali. Apple juga menyampaikan hal yang serupa. Ya, dan ia menyarankan pengguna iPhone menghindari charger tak bersertifikat atau bersertifikasi karena berisiko memperpendek umur baterai. Ya, teman Pro 2, bukan cuma Apple ya, Android juga nih. Jadi teman Pro 2, kita harus gunakan charger resmi atau kita menggunakan charger Android ya, itu ya untuk baterai kita tetap aman terkendali nih teman Pro 2. Kalau kita mengisi ke yang charger-charger yang lain, itu dapat memperlambat pengisian daya. Dan ada yang kayaknya gagal mengisi sama sekali nih ya teman Pro 2, itu bahkan loh merusak ponsel dan baterai HP kita. Dan juga selain itu teman Pro 2, ada hindari suhu ekstrim. Ya, suhu ekstrim itu seperti apa Kak Ocha? Ya, itu panas berlebihan. Panas berlebihan itu musuh utama baterai lithium. Nah, teman Pro 2, di sini juga Google mengingatkan agar ponsel tidak dibiarkan dalam kondisi yang memicu overheat. Ya, terutama saat baterai dalam keadaan penuh, karena baterai akan terkuras lebih cepat meski ponsel tidak digunakan. Ya, teman perdua, ada juga April, ya, lebih spesifik sih soal rentang suhu ideal, yakni sekitar 16 hingga 22 derajat Celcius ya. Dan perusahaan itu juga menyebut kalau suhu ambien di atas 35 derajat Celcius dapat merusak kapasitas baterainya secara permanen loh teman perdua. Hingga ya daya tahan baterai dalam satu kali pengisian ya penuh akan berkurang. Ya, menyimpan perangkat di lingkungan panas bahkan disebut bisa merusak baterai secara permanen nih teman perdua. Dan sebaliknya, suhu dingin ekstrim juga memengaruhi performa baterai, tetapi sifatnya sementara dan performa akan kembali normal begitu perangkat suhu kembali stabil ya teman perdua. Berarti kita harus menyimpannya tuh, hindari dari suhu panas dan juga suhu dingin, berarti dia di tengah-tengah nih, berarti sejuk-sejuk ya teman perdua. Atau yang dong bilang kalau taruh HP kalau panas jangan di saku badan, karena apa ya, memperganggu kesehatan kita. Dan juga ini ya teman perdua, Kak Oce ingatkan lagi untuk hindari HP kita dari suhu yang ekstrim, itu akan memperpendek umur baterai HP kita. Oke, selain itu juga jangan selalu isi daya sampai penuh nih teman Pro 2. Warning. Ya, di sini ada Google juga menyebut kalau pengguna tidak perlu melatih ya kapasitas baterai dengan rutin mengisi daya dari nol hingga penuh. Ya, sebagai gantinya disarankan ya sesekali menguras baterai hingga di bawah 10% lalu mengisi penuh semalaman. Ya, ini sangat sering dilakukan oleh Gen Z. Untuk pemakaian harian, Google mengajurkan mencabut charger begitu baterai mencapai 80 hingga 90% guna mengurangi tekanan pada sel baterainya sendiri. Ya, serta juga kita menghindari pengurasan daya hingga 0%, ya level baterai ideal yang disarankan baterai di rentang 20 hingga 80% ya teman Pro 2. Itu di Google. Oke, ponsel Android dan iPhone sama-sama ya memiliki fitur Smart Charging yang mempelajari pola penggunaan harian pengguna. Ya, ponsel akan secara otomatis menunda pengisian ke 100% hingga mendekati waktu perangkat biasa yang ia pakai. Ya teman perdua, ini khusus nih buat kalian para pengguna iPhone. Ya, di iPhone sejak iOS 16 ya, sistem juga akan menampilkan notifikasi di lock screen ketika pengisian daya sempat dijeda otomatis karena kondisi suhu ekstrim, dengan detail tambahan yang bisa dicek di menu setting yaitu baterai. Oke, jangan selalu isi daya sampai penuh, ini menjadi kayak menjadi hal yang selalu kita lakukan ya teman perdu, apalagi nih. Jangan sekali kalau malam tidur cas HP terus bilang nanti bangun sebentar. Jangan. Di sini jangan selalu isi daya sampai penuh. Apalagi nih kita charger dari malam hingga pagi. Jangan, itu memperpendek umur baterai HP kita. Apple juga mengingatkan kalau sejumlah jenis casing iPhone dapat memicu panas berlebihan saat proses pengisian daya berlangsung dan pada akhirnya akan berdampak pada kapasitas baterai. Ya teman Pro 2, ini casing HP kita, kadang juga kalau HP kita charger HP, HP kita panas, kita segera lepas casing HP kita ya. Kita charger hingga suhunya kembali normal lalu kita pasang kembali casing HP kita. Apalagi ini bagi teman Pro 2 yang pengguna HP iPhone nih teman Pro 2. Ini udah ada anjuran dari Apple. Ya, dia mengingatkan untuk casing iPhone dapat memicu panas lebih saat proses pengisian daya berlangsung. Nah teman Pro 2, jika ponsel terasa panas saat di charger, casing disarankan dilepas terlebih dahulu nih teman Pro 2. Oke, itu dia ya, sedikit obrol tentang bagaimana cara kita untuk merawat baterai ponsel lama agar tetap awet nih teman Pro 2. Kamu nih tipe yang mana sih? Oke, mulai-mulai sadar sudah ya Dix. Oke, Kak Uci cuma sarankan kalau kita menyayangi HP kita dan kita masih menabung-menabung untuk mau beli HP baru ya. Dari mana? Dari cara jaga baterai ponsel lama kita agar tetap awet dan agar kelihatan masih ya masih baru nih teman Pro 2 untuk kita menjaganya selalu. Oke, kamu nih tipe yang mana nih teman Pro 2? Suka charger HP dari malam hingga pagi atau kalian nih gunakan charger yang sembarang terus suka taruh HP di tempat panas? Oke, mulai dari sekarang stop, jangan kamu gitu Dix, jangan ya. Oke, Kak Oce akan balik lagi setelah yang satu ini, tetapkan kebersamaanmu ya.

0: Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan K.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, habis teman Pro 2 masih bareng Kak Oce di sini. Yo, selamat malam nih teman Pro 2. Ya, masih terjaga di sana nih. Jenggal malam-malam ya teman Pro 2. Oke. Masih dari seputar gadget kita nih teman Pro 2. Oke, kali ini yang Kak Oce ngobrol itu oke, ini yang paling sering terjadi ya, selain charger HP kita. Dan yang ini nih yang paling ditakutkan nih Kak Oce juga, yaitu jika HP kita dicuri, apa sih yang harus dong lakukan? Apalagi HP kita HP Android nih teman Pro 2. Tidak perlu khawatir nih. Oke, kalau Kak Oce akan bagikan atau sedikit obrol. Ya, mesti menjadi masalah ya, problem di hidup kita kalau kehilangan ponsel. Ya, itu pasti memicu kepanikan. Ya, karena perangkat ini menyimpan berbagai data pribadi kita. Ada akun perbankan, ya teman Pro 2. Oke, apa sih yang harus kita lakukan jika HP Android kita hilang atau dicuri nih ke Oca? Ya, kita sebagai pengguna Android ya, bisa menggunakan ada beberapa sejumlah fitur bawaan ya, untuk membantu melacak, mengunci hingga menghapus data dari jarak jauh untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi kita nih teman Pro 2. Dan kali ini dikutip dari laman resmi Android. Nah teman Pro 2, ada ya beberapa tips yang bisa kita lakukan, mulai dari pencarian awal hingga langkah pencegahan kedepannya. So, jadi teman Pro 2, oke, kalian harus simak baik-baik nih, karena apalagi kalian pengguna Android. Mungkin kamu dengar hari ini, besok atau lusa ada kerabat kalian yang HP-nya hilang, HP Android, mungkin oke, bisa berguna nih ya teman Pro 2. So, kita mulai dari yang pertama nih teman Pro 2, yaitu lacak lokasi lewat Find Hub-nya. Ya, fitur Find Hub ini dari Google ya, berfungsi sebagai pusat kendali untuk menemukan lokasi perangkat Android kita yang hilang. Ya, termasuk tablet, jam tangan wear, US earbuds, hingga aksesoris dengan tag pelacak ya teman Pro 2. Oke, gimana sih cara mengaksesnya nih Kak Oca? Oke, cara mengaksesnya nih teman Pro 2. Yang pertama, buka aplikasi Find Hub ya pada HP kita, atau kunjungi aja laman android.com atau find ya lewat peramban di perangkat lain, menggunakan HP lain kita kunjungi android.com ya. Yang berikutnya, ketuk continue s atau nama pengguna ya, atau masuk dengan akun Google yang terhubung ke ponsel yang hilang, berarti mungkin akun Google kalian ya. Dan terakhir ya, yang ketiga, pilih perangkat untuk melihat lokasi terakhirnya di peta ini ya. Secara default ya teman Pro 2, perangkat Android menyimpan riwayat lokasi terenkripsi ke Google melalui jaringan Find Hub ini yang bersifat cross-site antar perangkat Android. Dan selama nah, pengaturan ini tidak dibuat diubah teman Pro 2, ponsel yang hilang baik dalam kondisi menyala maupun mati baterai tetap bisa dilacak loh. Ya, minimal hingga lokasi terakhir sebelum offline sih. Dan jika peta menunjukkan ponsel berada di titik jauh dari pengguna, yaitu fitur Play Zone ya, bisa diaktifkan untuk menyembunyikan ponsel pada volume maksimal selama 5 menit bahkan saat mode senyap aktif nih teman Pro 2. Oke, berarti kali ini tapi kita harus hafal akun Google kita ya teman Pro 2, karena ini kita melacaknya menggunakan akun Google kita yang udah ada di HP yang hilang. Oke, jika dicuri atau kunci ponselnya teman Pro 2, ketika ponsel diyakini dicuri atau berada di lokasi yang tak terjangkau, ya prioritas utama kita itu harus bergeser keamanan data ya pastinya. Android sendiri menyediakan beberapa lapisan proteksi pencurian, namun sejumlah fiturnya perlu diaktifkan terlebih dahulu ya sebelum kejadian. Ya teman Pro 2, ada remote locknya, yaitu diakses lewat android.com ya, .com/lock. Dengan memasukkan nomor ponsel dan verifikasi keamanan tambahan untuk mengunci layar seketika. Dan Thief Detection Lock, yaitu memanfaatkan AI dan sensor ponsel untuk mendeteksi gerakan khas pencurian, lalu otomatis mengunci layar. Yang berikutnya Offline Device Lock, yaitu mengunci layar secara otomatis jika ponsel terputus dari jaringan FinHub dalam durasi tertentu dengan mengantisipasi pelaku yang mematikan koneksi dari perangkat tersebut. Oke, ini berarti kalau macam koneksi kita terputus atau jaringan kita, peta kita pada FinHub yang tadi caranya di atas terputus, kita bisa mengunci ponsel kita dari jarak jauh dengan menggunakan teman-teman memanfaatkan AI ponsel ponsel HP kita dan juga masukkan nomor ponsel dan verifikasi keamanan. Ya teman Pro, udah tahu nggak alternatif lainnya juga ya, opsi secure device-nya atau market loss itu di aplikasi FinHub juga bisa ya mengunci ponsel dengan pin, pola atau kata sandi pengguna ya, sekaligus keluar dari akun Google secara otomatis. Dan fitur ini juga dapat menghapus kartu debit atau kredit ya yang tersimpan di Google Wallet nih teman Pro 2, serta menampilkan pesan kontak di luar kunci bila ponsel ditemukan orang lain. Setelah ponsel terkunci ya, langkah berikutnya yaitu mengamankan data digital dan finansial. Ya, BTW nih teman Pro 2. Oke, amankan akun dan keuangan. Ini yang paling penting nih. Apalagi kan sekarang akun dan keuangan kita itu kayak aplikasi kita itu terhubung satu sama lain nih ya teman Pro 2, ke Google, ke akun Google kita, email kita dan juga akun kita nih teman Pro 2. Langkah berikutnya yaitu keluar dari akun Google, yaitu kita dengan lakukan opsi secure device ya, otomatis memutus akses ke email, email foto dan data pribadi lain di perangkat yang hilang. Amankan akun Google kita melalui perangkat lain, periksa aktivitas login terbaru di pengaturan keamanan akun Google untuk memastikan tak ada akses tidak sah. Bekukan metode pembayaran, yaitu hubungi bank atau penerbit kartu untuk memblokir kartu yang terhubung ke Google Wallet kita guna mencegah transaksi ilegal. Ya, jika kemungkinan ponsel kembali dinilai kecil ya teman Pro 2, fitur Arrest Device di FinHub juga dapat digunakan untuk melakukan reset pabrik dan menghapus permanen seluruh data di perangkat kita. Ya, perlu dicatat nih teman Pro 2, setelah proses hapus data dijalankan, FinHub ini tidak lagi bisa melacak keberadaan perangkat tersebut. Ya, oleh karena itu opsi ini sebaiknya menjadi pilihan paling akhir ya, setelah langkah-langkah lain yang tidak membuahkan hasilnya. Setelah data kita diamankan, dua langkah pelaporan yang berikut yang paling disarankan yaitu kita menghubungi operator seluler untuk menonaktifkan layanan sekaligus memblokir nomor IMEI ponsel kita sehingga perangkat kita tidak bisa digunakan di jaringan operator lain ya, meski diganti kartu SIM-nya. Dan buat laporan polisi nih, ini lebih penting ya teman Pro 2, yang umumnya diperlukan untuk klaim asuransi dan mempermudah proses pengembalian ponsel jika berhasil ditemukan aparat. Ya, kayaknya cybernya akan melacak nomor seri atau IMEI. Ya, yang perlu disertakan dalam laporan itu, yang kadang kalau macam buat laporan pasti di pihak tersebut atau pihak yang berwajib meminta kartunus kita, karena di situ mereka akan melihat nomor seri atau IMEI kita nih teman Pro 2, untuk mempermudah mereka dalam melacak ponsel kita. So yang terakhir, sejumlah pengaturan berikut disarankan diaktifkan sebelum insiden kehilangan terjadi. Oke, ini langkah pencegahannya. Oke, apa ya? Yang pertama, menggunakan kunci layar yang kuat dengan sidik jari, wajah, atau pin kompleks. Nah, teman perdua, sidik jari, wajah, atau pin kompleks. Pin itu yang mudah-mudah aja ya, yang bisa kita ingat. Jangan kalian buat pin gini tiba-tiba kamu lupa. Jangan ya, Dix, jangan. Yang berikutnya, memastikan fitur fan hub aktif di pengaturan ponsel. Ya, untuk kamu yang HP Android, udah memastikan fitur fan hub kalian udah aktif atau belum ya di ponsel kalian. Terus berikutnya, mencadangkan foto kontak dan data secara rutin. Ya, ini udah paling sering. Dan kalau kalian udah aktifkan pencadangan foto pada Google, oke, otomatis foto kalian, data-data kalian akan dicadangkan secara otomatis ya, apalagi pada terhubung WiFi. Yang berikutnya yaitu mengaktifkan fitur private space untuk memisahkan aplikasi dan data sensitif ke ruang tersendiri yang dilindungi, kata Sandi. Oke, ini aplikasi, bukan aplikasi sih, folder tersembunyi ya. Ini mungkin salah satu folder yang private banget ya. Ya, yang sendiri-sendiri aja, sendiri-sendiri geng gitu, hingga mempunyai ruang tersendiri di HP kita, dilindungi dengan kata Sandi. Oke, private space aja memiliki ruang tersendiri di HP kita dan dilindungi. Apalagi kamu nih yang mempunyai seseorang yang spesial di hati kamu, pasti dia mempunyai ruang tersendiri ya untuk dilindungi. Tapi ada kata sandinya enggak sih, teman pro 2? Oke.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Jaga Malam Weekend sama Dave Prada. Gimana weekendnya teman bro dua? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman bro dua di hari weekend. Kemarin terakhir ketemu di hari Kamis ya. Aduh, seneng sekali bisa menemani kamu lagi teman bro dua, meskipun besok hari Senin. Yah, sudahlah, kita bikin happy aja teman bro dua, pastinya dengan playlist paling enak di malam hari ini. Gimana kamu lagi ngapain nih di malam hari ini teman bro dua? Apakah kamu lagi sama doi atau jangan-jangan sendiri? Gak apa-apa ya teman bro dua, yang penting bisa happy sekali lagi. Kalau gitu, kalau lagi sama pasangannya boleh nengok kiri dan nengok kanan nih. Gue bakal puterin salah satu lagu yang lumayan romantis. Gali Rata dari GAC. See

Itu buat Produa, kita sudah sama-sama mendengarkan Produa Indonesianal ya, yang disiarkan langsung dari RRI Produa Jakarta. Oke teman Produa, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa, seru teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, untuk kalian dimanapun berada ini ya, yang masih terjaga di sana nih, jengkal lo malam-malam ya. Oke teman Pro 2, BTW udah berapa kali ya Kak Oce udah share lagu baru lagu terbaru ya dari Tulus. Oke, yang dirilis pada 30 Juni. Tahu enggak teman Pro 2, itu udah ditonton oleh 7 juta lebih loh orang yang nonton. Oke, teman Pro 2. Kita dengar liriknya sepanggal Kak Adum bilang Kak ini. Kita dengar dulu ya lagunya Tulus Teh Hijau, dan Kak Oce akan menceritakan sedikit ya untuk makna dari lagu Teh Hijau ini ya, tapi kita dengar dulu ya teman Pro 2.

Oke, teman berdua itu Tulus kembali lagi merilis lagu terbarunya dengan berjudul Teh Hijau ya. Padahal yang tadi Kak Oce bilang 30 Juni 2026. BTW tahu enggak teman berdua, dan lagu ini ya mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan dirinya sendiri. Nah, lagu ini ya menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuktikan hati kepada orang lain di sekitarnya ya. Ya, berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku ya belum mampu ya memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Ya, ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga ya belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari kesehariannya. Ya, lewat lagu ini juga ya tokoh dalam lagu kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan ya sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Wah, tulus menyanyi lagu yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Wah, tulus, benar-benar tulus. Dan ia menyadari ya, si tokoh dalam lagu ini menyadari kalau ketidakmampuan untuk jatuh cinta merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Nah, teman berdua tahu gak melalui liriknya ini, si Tulus ini ya mengajak pendengar memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi. Apapun, siapapun, kulihat mana di kendaliku, teh hijau ini yang di tanganku, di tengah sarap sedia. Ya, seperti teh hijau di tanganku, yaitu secangkir teh hijau ya. Yaitu hangat yang digenggaman tangan menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi ya secara sadar dan mandiri. Nih teman berdua, minuman hangat tersebut ya digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu. Ya, BTW ini teman berdua, jiwa yang sebelumnya ya terasa gersang diharapkan kembali melalui kembali segar ya melalui penerimaan emosi secara tulus dan lapang dada. Lagu ini juga menegaskan bahwa proses pemulihan batin akibat rasa sepi ya pasti ya memerlukan waktu yang tidak sebentar saja nih teman berdua, apalagi nih udah move on. Oh, tidak bisa. Dan pendengar, kita sebagai pendengar juga ya dipersilakan mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan demi menyembuhkan luka batinnya dengan sebaik mungkin. Ya, teman berdua, mungkin ya lagu ini ya. Ya, mungkin lagu ini menegaskan kalau kondisi hampa merupakan bagian dari perjalanan hidup dan sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih indah. Nah, teman berdua, lagu ini secangkir teh hijau hangat digenggam tangan menjadi simbol sederhana ya untuk mengelola emosi secara sadar dan juga mandiri. Dan katanya sih teman berdua, minuman hangat ini, secangkir teh ini, digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu ya teman berdua. Oke, kamu nih tipe yang mana? Teh hijau, teh panas, atau kopi? Oke, ini dia Tulus Teh Hijau.

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Hey, teman Pro2. Hai. Oke. Kali ini teman Pro2, Kak Oji akan review film horor ya, teman Pro2. Wah, horor aja nih. Oji macam tarik nafas lama-kelamaan. Oke, teman Pro2. Kali ini Kak Oji akan mereview film yaitu 402 Rumah Sakit Angker di Korea. Betul, mungkin teman-teman Pro2 udah pada dengar ya. Oke. Film ini, dan ini sebenarnya sih bukan film, tapi udah, mari kita simak sama-sama ya teman Pro2. Oke, kali ini keputusan untuk mengadaptasi film. Oke, ini dong mereka adaptasi film sepopuler Gon Jiam, yaitu Haunted Shimlum yang ya 2018 ya, seperti yang dilakukan oleh 402 Rumah Sakit Angker di Korea. 2026 ini tayangnya nih teman Pro2. Ini adalah sebuah pertaruhan berisiko tinggi. Gon Jiam yang dirilis tahun 2018 yaitu termasuk film yang memukau banyak penggemar horor pada 8 tahun lalu. Ya, teman Pro2, film garapan dari Jung Bum Shik yaitu bahkan dianggap menjadi salah satu film horor found footage ya yang terbaik setelah era The Blair Witch Project pada 1999 dan Paranormal Activity tahun 2007. Ya, maka wajar aja nih teman Pro2 ada skeptisme yang muncul saat mengetahui kalau Anggi Umbara berani mengambil posisi kursi sutradara. Ya, ditemani oleh Lele Laila dari balik meja penulis untuk proyek ini. Apalagi setelah tahu mereka memperpanjang kisahnya hingga 20 menit dari cerita aslinya loh teman Pro2. Ya, namun setelah melihat sendiri ya 402 Rumah Sakit Angker Korea ya, yang dirilis 2026 ini seperti hidangan ramyun yang dicampur dengan bumbu mie instan rasa soto. Agak lain ya. Ada yang akan cocok saja dengan makanan fusion ya itu, tapi ada yang merasa hal itu ya perpaduan yang aneh sih teman Pro2. Untuk mereka yang kenyang dengan gaya film sutradara Siksa Neraka yang dirilis pada tahun 2023 dan penulisnya yaitu Sagada Nur, ya teman Pro2, film 402 ini sebenarnya adalah perkembangan positif aja ya. Dan film ini punya visi yang jelas dan terlihat coba dituturkan dengan cara yang lebih kreatif untuk kelas film Indonesia yang diproduksi oleh studio mainstream. Ya, dari sudut pandang produksi dan juga sinematografinya, ya film 402 ini terbilang ya dibuat dengan niat sih, niat banget. Oke, BTW di sini juga desain set yang dibuat ya semeyakinkan mungkin sebagai sebuah rumah sakit terbengkalai. Ya, dengan segala benda-benda dan juga efek pol atau guys di dalamnya ya patut menjadi kredit untuk tim desain produksi. Ya, kalau dibandingkan dengan film horor lokal yang demen gelap-gelapan nih teman Pro2, film 402 ini juga ya memiliki gambar yang jernih. Ya, teman Pro2, si sutradara Anggi terlihat menyesuaikan dengan perkembangan kualitas konten YouTube yang sudah pasti berbeda antara era 2018 dan juga 2024 sebagai latar cerita film 402 ini. Ya, ini ya kayak filmnya reborn gitu yang diangkat dari konten video YouTube yaitu 402 Rumah Sakit yang Terbengkalai. Ya, selain itu juga teman Pro2, film ini katanya atau bukan katanya sih ya nggak berisik ya dengan scoring seperti kebiasaan film horor lokal lainnya tuh yang punya cing cing cing cing cing cing. Enggak. Scoring hanya ditampilkan pada adegan-adegan penting dan terbilang efisien dalam mempertebal suasana ceritanya aja. Nah, teman Pro 2. Namun hal lain yang patut diapresiasi adalah usaha film ini untuk tetap ya setia dengan cerita aslinya, yaitu Gunciam pada dua. Dan sebagian besar masih mereka ulang adegan yang ditulis oleh Jung Bum Shik dan bisa dianggap sebagai penghormatan untuk film itu sendiri. Tapi sayangnya nih teman Pro 2, bagian paling mengganjal dalam film ini justru datang dari aspek ke-Indonesianya. Ya, niat tim kreatif ya untuk membawa unsur mistik Indonesia seperti jelangkung lengkap dengan batuk kepala dan kain gembel sutra mantra yang diadaptasi dengan bahasa Korea justru terasa trying banget nih teman Pro 2. Ya, narasi itu sungguh aneh ya, karena terasa memaksa diri untuk nasionalis dan cinta budaya Indonesia banget dalam film adaptasi asing. Yang mana ya, latar ceritanya juga di luar negeri. Padahal nih teman Pro 2, dengan menampilkan anak muda Indonesia ditambah orang Korea yang berbahasa Indonesia dengan aksen Jawa yang medok, ya sudah cukup untuk mengindonesiakan cerita impor ini sih sebenarnya. Ya, kalaupun si sutradara ini ngebet banget ya memasukkan unsur mistik tradisional di film ini teman Pro 2, mestinya ya mereka itu bisa memodifikasi jelengkunnya dengan lebih logis untuk bisa lolos keamanan bandara ya, atau bisa ditemukan di lokasi cerita nih teman Pro 2 ya. Selain itu juga aspek pengembangan cerita di film 402 ya dengan segala twist di dalamnya ya kurang direncanakan dengan matang nih teman Pro 2. Apalagi kalau kalian teman Pro 2 suka filmnya yang mengandung banyak plot twistnya, tapi ini filmnya kurang direncanakan ya, karena keputusan untuk mengangkat fenomena kultus sesatnya yang sempat ramai di Korsel memang hal yang positif, tapi masa terasa ganjil ya dengan keseluruhan ceritanya. Dalam video yang aslinya yaitu Gunciam, ya isunya terbilang sederhana dan tetap dibiarkan sebagai misteri untuk menjaga tensi horor juga kemisteriusan ceritanya. Namun mereka mungkin mempertimbangkan keinginan penonton Indonesia yang lebih suka ya, padahal hal yang gampang sehingga memutuskan memberikan cerita yang lebih sih ya. Dan hal itu tidak salah nih teman Pro 2. Tapi ini sebagian penonton memang lebih suka metode tersebut ya. Oke, itu pendapat dari penonton. Akan tetapi bila kembali direnungkan lagi, cerita tambahan itu justru akan memunculkan pertanyaan yang lebih besar ya. Salah satunya pertanyaannya ada yaitu apakah berarti rumah sakit itu kini dihuni monster? Gak tahu. Aspek kekerasan dalam trailernya yang dimasukkan dalam cerita ini juga jadi catatan tersendiri. Ya kembali lagi ya, kita mengingat nih teman Pro 2, film ini adalah adaptasi. Adaptasi ya. Ya sebenarnya sah-sah saja ya memberikan bumbu atau materi tambahan dari komposisi aslinya. Hanya saja nih teman Pro 2, bagaimana geng kreator menemukan akhir nasibnya ya terasa berlebihan dan memudarkan aspek mistis dan horor kisah aslinya. Ya, catatan lainnya adalah terkait bagaimana si sutradara dan tim editingnya menampilkan gaya found footage-nya yang terasa begitu rapi dan clean untuk film yang mestinya raw ya. Ya termasuk penggunaan filter efek yang justru membuat film 402 ini seperti produk editing komputer sendiri ya. Bahkan nih teman Pro 2, kalau dibandingkan dengan konten perburuan hantu yang beredar di YouTube pun, film 402 masih lebih terasa sebagai film drama horor yang dibuat di dalam studio ya. Padahal found footage-nya dikenal dengan rasa mentahnya supaya memaksimalkan kesan yang sesungguhnya. sungguhan dalam benak penonton. Mereka mensungguhkan nih teman perlu, tapi kayak produk editing komputernya ya kurang ya. Ya catatan di atas ya belum termasuk dengan pertunjukan 7 aktor film dari 402 yang tidak hanya banyak membantu meningkatkan kuas suasana energi keenergian dari rumah sakit tersebut, selain daripada mengucap sumpah serapa aja. Ya teman Pro 2, meski ada banyak catatan atas 402 rumah sakit angker Korea yang udah dirilis 2026, film ini sebenarnya membantu mengenalkan kisah Gonjiam, yaitu Haunted Asylum, ya kepada mereka yang belum pernah menyaksikannya. Mengingat film itu ya jarang ditemukan di layanan streaming lagi saat ini. Ya kalaupun ada layanan streaming, ya percayalah horor Gonjiam Haunted Asylum yang dipopulerkan tahun 2018 akan benar-benar hidup di layar lebar dan menjelaskan mengapa film itu ya akan sulit ditandingi juga diadaptasi setidaknya hingga saat ini ya teman produam. Oke, kayaknya ini ceritanya kurang horor-horor banget ya teman produam, karena tadi itu editingnya kurang bagus sih menurut review filmnya. Oke teman Pro 2, ini bukan Kak Ocha yang review, ini Kak Ocha review filmnya dari CNN Indonesia nih teman Pro 2. Kalau kamu mau baca ada banyak review-review filmnya, Kak Ocha mau review lagi. Tapi oke, kita udah berada di jam 11:03 nih teman Pro 2 saatnya. Oke, kayaknya Kak Ocha obrolnya sampai di sini aja ya teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu teman Pro 2. Oke, karena di jam selesai kita akan jazz musik. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu.

Oke, teman Pro 2 ya, masih stay tune nih with Kak Oce di 101,5 FM ya. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, enggak terasa ya waktu kita udah di penghujung acara malam hari ini ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Kak Oce pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tapi oke, masih di frekuensi yang sama untuk besok ya, teman Pro 2, dibuka siaran kita pada pagi hari jam 5 dan di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2, seluruh teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, Kak Oce ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk kamu semuanya. Gak perlu begadang ya kalau gak penting-penting amat. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program Madua Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari Jalan Kawasan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Qur'an. Utsman tuh sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Qur'an. Kan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Qur'an. Masih puasa saat itu, sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman, paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah enggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat doorpress, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu, sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4, bukan karena dapat proyek besar, tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya, kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama, kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah, dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Dua, Allah bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya diantara esensi surah Ad-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar, nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah, kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja, teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau gak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek, dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek, memang ya dunia sifatnya capek. Setiap tahapan tuh capek lagi, capek lagi, biasa, supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari kebelakang? Anda itu bekerja, kerja, kerja, kerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli pempek. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Ada. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja. Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Holah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Iya, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Tuhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga perayaan.

Saat ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Tahukah kamu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu Rini.
1: Hexa sih, kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio
3: Taukah
2: Republik
3: Anda,
2: Indonesia.
3: Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.